0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
3: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

Yes. Dakika 55 3 kamili za usiku. Kisalia dakika 4 kutimia 4 kamili usiku, msikilizaji. Mambo mazuri kabisa, risasi kidole. Mashujaa bendi. Kiza basi kuelekea kutimia 4 kamili za usiku, ambapo enzi hizo itafuata hapa studio vipunde tu. Msikilizaji wa 88.9. Naamini basi mambo yako safi kabisa. Kidole. Kidole. Niko hapa studioni Hussein Adam Farhani, ikiwa nimechangamka kabisa.